gael is hier ar sinsir na fianna a bheas beag a buan lar uli riu rivgal I mask na níl seasam wadjur son dini bó.

0: Is Braden Kjol or Radio Rira?
1: Rira.
0: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air DAB.
3: Stashu Nashington.

0: RRR.
1: Reraw.
0: Punk IE.
1: Reraw.
2: Erlinge, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stasiun Nashung to Gaelge Don ASO.